0: la la la mo la yang a le na yang ta la la mo ta la yang a le na ka la la la ga ga le le yang a ya na yang ta la nga ka ang le yang a ya na wa ga da si sa tu go wa ka yang a ni Ya shu de zhe me ren qian ge yang an qian de Ya dan bi ge da la han ta zhe de yang an qian de Ya hua ti hong ge jiu ri a yang an zuo de Da san di san wu hu ma xie yang an na Yang san de qia ga wa teng yang an de Da xiang zong ngu mu hu khar go yang a zhe. Yang ngan da ngan ngu ma xie yang a na. Da ngan da mar ka ma ga la cha yang a ni. Yang ar gan zhe dong si men cai men yang a ni. A dong la la ya ga ga wa na yang a la. Zhong pan sen zhong zhong chek sen yang a yo. Da ma sen jiang mo hu ku ge yang a yo. Yang wen sen de ge mo la sen yang a yo. Yang ha luo de zhi ge dong ke yang a ge. Hua ye men cai men de sa gu de yang a ye ne. Chakkar maran jyam chonan tigan jayang anda. Adon jaksan chong la lima gayang ayana. Dar zong chong san biji lima gayang anda. Yang gombala shangbala lama oyang aji. Dima shinkwar gagar tan sayang ame. Ni ge dam ku si ni e ma shi ge yo ra ta kong ra ngan to hu ma sa ma yo ta ta ti yin ter di ge ni ma yo yo ya o chi ni che la ga po pa yo na ta che ge ren cha la ar je ni yo cho Yang arga le arga ha ka chi yang o wo. Ya zan zin nga tge ma sam yang o ta. Ta ti yin mi ba ra tob jil yang o ta. Ya mi chi to la chen ba yang o na. Nga mar sung war jil cho pa yang o ni. Yang ga lin da wa ta mu yang o wa a zu san bu nga zhe ne ma sa yang o ta ti ya na hua ti ye nga ma yang o yo yang da mu zu la ga ge pa yang o na ya yi xie ro si sha bi yang o cho Yang ga li ab da ga xiong ge yong o wo. Ni shi ge tong na ni yin da zi ge yong o le na. Yang chi ge da chi ge tong mi bar yong o le na. Yang ta pi ni ge mi zi ge yong o par. Heng sum kru mar gu gu yam chi na yong o chi. Ni ge je khu na ni ye ge je zi ge yang o le na ya chi ge je ge yim de ge chi ba yang o se re ya hua zi de hong ge xi ji yang o jiang ta ra heng mar gu gu yam chen yang o che ya te ra chu zi la to chi yang o de Taq dur ji tg la ga te pa yang a na. yang ni xie du lan cha pa yang e cong. Yang kan bu kheng la ga tu pa yang e na. Da mi xie g long xin dar wa yang e na. Da dong wa zha la ga tun pa yang e na. Ya dag bin tang si le la mi long yang e na. Da ngi wi ge zhan ku zhe ge mo me le yang e de. Di man zhu hua ti yi men de ge yang e ji. Ya ki si ge zha li ji hu cu yang e ne me. Da tun da ngan mi yin di ni yang e zhong. Ya ge zhan ku zhe hu tang ji ba yang e de. Yāg mār mū mī kā tāntab yāng ā jī. Yāg ngū mū chā wū hū gā yōng lā yāng ā jī. Gāl gū nā gā nā wī dār cā yāng ā lā. Tā mā gū gā lā gā jī wā yāng ā mī lā.
1: Sī dēn jī sān khun chūk bū nā mbā. Tāng dēyā lāng chūng zāng nāng rā jīng chī jī bī lē cīn shtōng cīm dā nī chūk. Lecende zom jig ba stan jin chu teng zom jing gan ker ba cherung zha hi sta kle ba stan jin chu che chu sta kle ba a gan chig cherung teng son ma ren chen ni yin che che nian ba gua chen chi da de mu xi

Arin yam kena batina terang gan dabjala amtum lensim na langa tsim harjin tandam dil korkup jatam chamsul yangna chamgal dingil kan hansul mepur zoju chamtang korip tunju laka balpa kangmos gelgonar dihan chik tir jintai narater dabjala amtum gal etsin dinanga ngati sagni susu gu ndamjik korigindu jevzing jelga tunju laka balpa ichura yangna ndamjik korigindu to stabde chantam ndamjik korigindu ngati namz ginara Tadi udin jek tu jujur lah ke, rewara. Mungkin jek itu nih. Tiap tahap kena, nasi lam tu nggak lecithin di naga. Alangzi, nasi tu kau jadi datangi. Jadi mama muncuk ke kepen tang deli. Yang naja cik mama muncuk ke sedut tang deli. Jadi mama muncuk ke rong tang deli datangi. Khabda mengalui kondo. Dur tena, nasi tu tunggu. Zicim zicin jura. Yang naja tunggu. Balpas gitu lah ke, rewakan muncuk jangan yoga.

0: yakub dang sakil gyargala chabi xol. Dengu na keli chi, chaka dang chalwi nyo chungu domsi jagpar ganja dang zinxu, chungsu lan zinxu chi yacha mangpun donchu shaki. Dashda, lingang kalsir dang, chorti ngalkangi, chashin zombi ngwanji wu, chortab shesi keli la chaka ni chalwi nyo chungu shifshir margi bi nzini yiga shamdag shi chu. Keli cha chaka ni chalwi nyo chungu domsi di yin nina simgi ba di, dashda garcha simwarda jitongda dang yuol. Lihi yivshajir, shivshir margi binzan yu dang, karcharambi nang domsi ngonjir shungwi, shanggang dang Singapore su jika dang jalwar gochul shtabdi zi yuol. Pani jan nirchil jemzhukza dangwa masil, jachun yang chira tongshin yuol. Nyingwa na, linggang kalsir ki jika dang jalwi, nyutsungwa ngilzi shabshib shugdi jajir choshdi chabkongwa jachir shungwi jizhi ngisi chabchang shiba dang. Choshdi digi chabkongdi, ngonjir jika dang jalwi nyutsungga yinnam shingwa di, yannam yungche jika dang jawi legur rampur shini. Maungpere chomri shepu gula shabye rangshin ke tunchil dang, jinchung, shabshis huchib shegu nachung nang shigir ngar liya jafchur nidim shajir shil. Harangmi nyuchung choshta kalni, jijir gunjil ke choshtib shangsa yin. Nishtung jiksim lor, jel yungche rangmi nyuchung choshta kal tukumashti, Shanghai rangmi nyuchung choshta kal zikba dang, dalura nangso rangmi nyuchung choshta kal je gubshan gawa shil. Rangjil je ngaji se, Khab jilab yini, arangmi nyotsung tsorta kil nyersin zgi yuol. Tanga tsukin jubje pa tsukbi tsanla. Xechur shubja Xi Jinpingi, sani se shtukshib tangma nangshdi, tsorta kil chi ngonla lagnin tarwa dang, nyanka tsunzin taba. Gomba yini shkandek dungwa. Arangba vzhin tizang da shtungwa ji jir zadun tar. Alukhu chenbi dungchung dang, tsorta, arangtin lagji jibshe ba dang. Khyabkung ngarli jachiwa dang, arangba ngarli sabi guni tsulshib shiddi. Chachila ngarli thubi rangmi nyutsung tsorta kil hirtak yivchangi shinan jivtan. Nyanam zhina nyugnzang chibi yelchi diwu jimdanda, Xechur shubja Xi Jinpingi, thongta warsimda, rangmi nyutsung tsorta kil je carlongdang, peji je kapshugur tankil nang yuol. Shimping jibshegir. Xechur shubja Xi Jinpingi, rangmi nyutsung tsorta kil nzikshin la, canti thongchen nang wadang. Ge ngisi jingol dang gozhi, shkandil chen nang shdi. Chankulan zivtun galchin arabdang rinba nang yuol. Longul jilhka lagliin jil, Rangmi nyutsung tsorta kildi, rangjil chi lamlik nambi gunjil thalar kandir tungbi, lagdir shtagwa gachin shikda jir yuol. Lungi charangul junga ba ngur zumbi lor, rangmi nyutsung kild susi, mangzi rangshin dang, sartula rangshin kib jejir gunjil shatub kagchik doni, rangjil kya chitsil tubi shishuk gunjil shtambi ngang peljin rujir kandir tungshin yuol. Dashda rangmi nyutsung tsorta kildi, jelyung kya shtungchi vzhi masambi, jelkung jachun chi, Jelyung jib zhichi shigli galwi, shirgi ki chungwi maangilin zhugtsil dang. Nga chi chikib shirtung nangjin ki domchang shijib zhig yuol. Haryakub jing yini chabdi dangwi, rangmi nyutsung tsorta kiki lamdig sartu ki jimji zhibja jabchili ga yuol. Gunjil rinba ngarli tuwa dang, chamjil niba ngarli chiwi, girji guyi tusa sarwa jatir togi sam. Rangmi nyutsung tsorta kilji, rangtana gunjil tsorta vshikhi ngarli chira dang yuol. Dungshung ziti lamlik maalag yangjir rinba par yuol. Dalur Beijinggi zhichang jia jetsamni thunbi, dungshung ziti dutam lamlik di, rangmi nyutsung tsorta kini zhongjir yongla chabda dang shang. Dedang nyamdi, manji yubshir dang, rangil kushtung, nyutsung songzhil, ngilkang lirik suho chabkong sarba vzhi jimangda dang yuol. Zhichang chabkong ngarli chiwa dang, pani tuwa. Vdenjig vdamba jikja guni, jetsam jolbi korjig la shtabdi rinba masil, Jayud kili la, zhengzhi gengdeg shirjim chukba dang, gengdeg shirjim ma chukba, gwarim gengshiga zhivgi basu, ayincim salu mebi natun yang sa wuzi. Khanan de, gochil mebi chavcil di, dashda shachi lije zhigshtung zhigvjali gwa dang, chavcil jachi domzhi wari turibshin yuol. Zhigshtung shibi gochil margi bi ngisuk nangzhin dang, langchin li shirmba, langchin nangkir ki korjiv ligi chul, ngisuk dachik rigna mangwa dang. Gochila nizhi nzinhiu ka zhanga mangwa sukhya nadun dang chalkaw, khanan rangmi nyutsung zhaki, gochila margi bi ngisuk dang zhawa yo bi shachil shukbi legi namba nhatsukla mungni. Shachil shukbi shetu sarwa nga zikba masil, chalciya jigsul sarwa zikbi, ngagzul malakki namba manjawara mungdi, chalciya nakil shi chu. Khanan shangchin dang ya girji sapil zhongtun kanga, girji dang lamlik sartu chuyi chuchang, gochun jiu shegir. Gochil margi bi bitag lalag dang, machi jicha dang sarjur ngizi tonchil su, warji nangjim shetsil ngomsil dobi par yuol. Tol majil ki kili chi, khanan da ligi nyamli leishul ngarli chirishini, tonli machang yung ki tanjur peji la ngarli pantu yuol. lamdik jenche gonje lar kende tangsu tangste harangmi chungtun chorta khil khji dengi shachil ganen zolnyer dang stabdi lenun soni jenang tang a jechi khoshchul songge chamchi ka chen dang a dodum ka chen war aramjin arampur sha jer shel fujin arangmi nyu chung chorta khil shamne yikhil de jelyung se thomre sartu ji bi gawgi mgsel sta khil dodum khil chi shi thalsung nyamsi she tang li khwanjil nyamsu khili chi ganne mrgi ba dang Telsu chupasu, telsu silti arabdan rimba longchul she chuljang. Namta shiki chanyumji khatub she cil guru shiwasim saya nga zhonchung she tu. Dalura, shaman yikilchi diya mangzi tu lamligin dijub sartul she khichira dangshang. Telsu nyamsu dang, telsu sondim warji zhulim khartung shini. Nyamsi yacha di ngagzhu dijul dang, nyamchul vishul tani ngarli shtabdi yungab shi yuol. Mangaran zamlang ga kwanjil nyamsi kili chagchinar gu chadushi ba dang. Nyamsi ngagthiyab jachi jabji shirgini yung arshel. Mengar arangmi nyutsung tsorhta kildi kharlu nipshang yungsa chabadang. Tsojil dang shkamsa, tansung ji jigjir charngu shibi girji gunjil sartu ji nambashki chig yuol. Rjangshu ji lamwa sarwa, arangmi tsontun tsorhta kildi arangmi ji tabji ngini dang chaydin lagchir mgini. Arangmi tsontun tsorhta kildi torndag tongbi tabji shugu yungni lagdir dangsu shiddi. Huanjur bizil tuwi peji la, Samachil bar, gani sarban nonshin yuol.
1: Jaisib chachib kanga zonli li changi cip jirgan yin pejin te, zhongkur jatun camzir pepi, eka torji sanzan noo ya tang jachilang nang. Li changi ftan tunay. Dalu na zhongko tang eka torwar, shug yung chen tabji chukpun zhila zingni loob chen korwi dirkab la kayo la. Ci jobjin yin, zhushi Xi Jinpingi rgashib sanzan tang jenzung nang ni, zhongko tang eka torwar jen zhila tangsib tak tongwi tal, ngarwin changgulak nang. Zhongko shugji eka tor shug tang nyam te, རྒྱ་ཁུམ་ནི་ ཅིག་ ཟོན་ཅན་ ཅན་ ཐབ་ཅི་ ཉེ་ཅལ་ ལ་ ཟ་སོང་དང་ ཆབ་སལ་ ཐལ་ ཕན་ཅན་ ཡེ་ཅི་ ཤེ་ཁ ཇེབ་ཏན་ དག་ ཏུང་བ་ པེ་སན་ ཐོན་བེ་ ཡེ་ཅི་ ལམ་ཅི་ ཉམ་ཅན་ ལ་ ཁན་ད་ དང་ནི་ ནེ་ཁུང་ དང་ ཏེར་ཁ ཧ્વાན་འཇུར་ ཉོ་ཚུང་ མང་ཚོ་ སུག་ ཆབ་ཁུང་སས་ ཉམ་དེ་ རྒྱ་ཅེ་དེ རྒྱ་ཁུམ་ནི་ ཅེ་ དང་རབ་ཅན་ ཅིག་ཅན་ ལ་ ང་ལེ་ལག་པེ་ ཤམ་དག་ ཤན་དོ ཡོ་པ་དང་ ཀྲུང་གུ་ ཐོང་ཏ་ ཝར་སམ་ཏ ལ་དེ་མེ་ལང་ དང་ ཇ་ལི་པེ་ ལོང་གལ་ ཆོག་པེ་ ཉམ་དེ་ ཏོ་པོ་ཤེ་དེ ཨེཁ་ཏོར་ སུག་ ཤུག་ སོ་སོ་ དང་ ཉམ་ཏ ཀྲུང་གུ་ དང་ ལ་དེ་མེ་ལང་ག ལེ་ཁ ཅིན་ཏན་ ཚོགས་པ་ན ཅིག་ཅུང་ ཅེ་ཅི་ ཇེ་ལག་སན་ ཏོ་བར་ ཁན་དག་ ཏུང་ དོ ཡོ་ལ Nooya yiftan tu ne. Zhongko ne ekador je nyamdi zhokpo gachin tang qiw zangwi zhokpo yi ne. Ekador shukji, zhongko shukdang nyamdi shukni je rangmi nyotsung jichul je kepuk ngali cherag tongwa tang, huanjur nyotsung tang rngilza, gdair kong, ngmangzi rikul zikchin, xiangli tang nyali suk chabkong je nipin nyamdi gdangsibdak tongdo yole. Wuzhin long kong gen jatila shiga.
0: Jelyong mangchi na jenlea yon hankang ayon chang zhozi ji yiv da je bi qi jirganyan jeng hachur, Beijin de ekador je sinzin. Nōwō yālāng jē chēnāng. Zhōlī jī yīftān tōnā. Cī jōbjī nīnā, zhūshī Xi Jinpingi gāshūb sīnzīn dāng jīmō nāng nī, nyam tā shūg nī jīn jēlwā pējī sār tōng bī chārjī sārwā gōl. Dālū nā zhōnggō dāng ʻgā tōr wār shūg yōng tāpchī zhōgbīn jēwā zīg nī, lū jī khuar bī lū shēl. Zhōnggō shūg jī ʻgā Shūngni jian zhēwī chacil jīn mācil bīr jīmthūr dāngshtī. Rjākūngni jī māmāng lā ngār lī pāndī māngbū chindō yuol. Zhōnggī jēlyōng māngchīn qī, ʻgātūr jēcū qī rāmbā māngwā dāng, chābkūng māngbīn zāmtān zhōng dā xīnā nī, chāngzīg dāngshtākil, jēsīl xiongdīg jī jī nyāmnyūng jīrī fsāpil xībā dāng. Rjākūngni jī ngīnyir nyāmlī lā, chāchīm jī ngān sūng dōngshul xindō yuol. Nōyā yīvdān tōna. ʻgātūr shūg qī, zhōnggū zhōgbū zhōngr zīnī, Zhongguo shugji yu dheng dheng nga kong cha cheng la song shiong shibir jiafchur shishin yu la. Zhongguo shugdang nyamde, nyo cong dheng ngil tong su chab kong ji nyamli fsapil zini. Chimzik li kong bar pan cheng tuob zhong dheng, shajir zimbir khinon do yu ol. Shouji yin jib chela shi.
1: Guangdong shangqin shenzhen zhongqir dheng, Xinjiang tuanqin zik zheng ma hong ge cha hong jiabi, shihe zi zhongqir ji senzhi shita yang dheng zik ba dheng liglin fdarwi tuob zhong tuob su mam tilg dang sib da bi la dheng. Tuob zhong dheng shibshir, Өвжіржі жиғ жиғді жиғғында дәңні, маңцуғ жи сәймкір дәң тұрнаң шебің нәтін тұқшу шебір хүрнөм ши. Лобжуң лобсу дәң маңцу панды дәң пейджі ларкіндік тұңжі дәң сомжыл дамсып ши дәң лобжуң лобсур ржинчил мәйбір панды ломбір кіндіп дәң. Лобжуң лобсу чулы, Гуандон шэнчэн жи жонгчир чэнбу нагжун чокпи чайчи лагжа цыг дэ. Ржачи нагжун намчи рзанин торхтун дэн, лирэг цэвжир чочи ргэнкург мэнэ, дэн дэн маңцуғ жи шабшир дэгнэ лардэнэ, вжэпэн гэнпэн рамжин жим цэму лобжа чэнба дэн, рзанин сабжун шабшир бэлэ. Futian keje futian shanglim ne shenzhen ji nagjun de dul chi mangwi ke kong ji zhe yin ne zhe khu ta shi dang jing le jie li su ta shi bi ba jie le sang ni de ge ren ma chang mi ཁྱི ནན ཅན
0: ཁན་རིག་ནི་ཆེ་དོན་ཞིམ་ཅིག་དང་ཨ་རིག་ཚན་ན་ནམ་ངག་བཞོགས་དེ་ཚན་རིག་ཏོགས་ཞིབ་ཤེགོ་པེབ་ཞིན་ཡོ་པི་ཁན་རིག་ནི་ཆེ་ཅེ་ཚོགས་སྟངས་ཐེབ་པའི་ཁ་ཅིན་ཆེ་རིན་རུ་ཞིན་ཡོལ་ tangdiya langshdangni

Alam saya guna dengan kesan baku di dalam, soalnya suri buat kerang cungkel, temchen zombir dengan orang dengan gigi metoh jel, mungkin kawal hamu, dengan cerita si kan di dalam, dengan gigi senang ni tak gigi nanti nara lo mangan di gigi nu ke nyamnyong tang jeli, tak hobi ke tablam ke kudani kapdasga mangpori nangis. Dengan gigi dengan gigi senang nak kapdai guna tujuan dengan cuci tak hobi sih tengah nanda, cemtak nampak ke sambil kostu nanda. Tanda sosungi tenek cu ngoncet tang tarikun tu dari datang ikaw daya keok. Di anjena gerkinan sunjina rangi taj kono shanu. Debjin tu cu gerkinan sunjina cu ta sosu ke shawa ke lirkan desi ke kambil rimbili lo mangan goriono. Sosu ke lirkan tang na yon diana kerkil hotel ke kap tuhana ta kene nar kerkil homan de cungono kap tuha ta cu kenong tang mazg kengi tanasi ke. Nekari mbapai nuga nyamnyongu chua ni terang lintzen di nang ni ta morangu nyamnyongu zga mangpori kapdaya kiyo gati nyangu chua terang lintzen di nyanggo nuga girgi nambadun sonji na yang pansana chik sobjong di chu nyamnyong da sogjog di ye chu ndazungi talayang shi ga chik to nang randa yi nahachang ga shaga samka di yang terang lintzen nang ni yang girgi nga kapdaya zga mangpori nang son Ya, coba nama di mana yang di tukang kerja dengan kelihatan dengan tambah tunggu, langsung kerja kerjaan ke tambah dari sih tambah la, sini kerja kelihatan di mana kopi gunung, dah cepat ganjar nunggu ni, langsung dan bidang kerja tambah di mana sih jual.

Yang zat di dalam bi gelap nampak tangsan kencur pulang ini kongkian bi kan kem demo di tarang nampak tu nyalam tu jauh jambandai na tu nung jangan jangan cengkang work kelolong cengke ini kong tatung aku nung kelolong ini kegelian sengit. Dalam kelian sendi yang ini nampak tu sumber kena guna ini langan nampak jaya. Na jirang lintsin diyang chubu tsu nyan kong kong tsang gittin tsamdeh chorshi kanawa kya podi ra hiyo shagir jikshin chayawari yujin tabi mwanden siya. Ari roba nama diyang lintsin diyang son jirang ngar jintu tsamba nyi damoz ka wiyo diyang tsamba tongo yin na lo song kwe jik shalang tsamba ndi kodi jawiyo. Diyang lintsin kong chayawari yujin tabi mwanden siya. Tinjau ni dengan kecambaan yang sunyi nang harjin de lorong dan bidang kaga kecambaan de kau tu jauh yo dengan kau lorong dan bidang kaga kecambaan di nang ayang je ni re tuan ngari kau tu gelan dekat tuan di lantau tu tak ada tiap di kau syar gambu jui di nak kap tu dia lorong dan bidang kaga kecambaan di nang asyik tu yo tu pernah bagi harjin tiga dan cik tu semnik kesem dan ngatang tiga dan cik tu semnik kesem dan cekar kelma kapar kau lah lensen dengan guan zembara cetong asam aga cekar kapar gui yo.

0: 대제링그 Lomdang gergin ka sotri tablam se gunun din sonjina dalin tsinda kagbi dali Lomdang gergin sosu yana sabshu sosu kirga Lomdang gergin dan kirga sobjuk shawa kirga di tsunda rangani yana nyamnyong dashi ka chenpo yoni di hanchina shi ka da sotri ka tablam da yukwa yoni ndamu ka gergin di damsi dali uchu da Lomdang gergin ka sotri tablam se gunun da kagbi lin tsindi legi yonar na terang lin tsindi nangangi koni shi simba chabzhin tagshu tsonub suri gori gara chung kal temchin zong marg Lomdang ka gergin me tukhchil am argan kawal hamu dagichi danshi kandruin la terang lin tsin nangani da gergin ka lopchik ka tablami nanda nyamnyongi nanda da susu ngi talagchi Lomdang zga zgedi yadina kap tongde yinchan tongwa ka terang ka danshi kandruin tsonub suri gori gara chung kal temchin zong marg Lomdang ka gergin agan me tukhchil di kapar galam nan dewa tog shunik chi gergin kapar dali na terang galang shakang gosum Yagin me tochil cho demo ena.
1: Oye, donso ba cho demo.
0: Demo yin girgin tomar girgin gishawaran daga tesan gato nga cho lin san daga chanda tanglan yi tenang nga sa taitong gar kilam de pem no nga takpa ni tiji shi shi na yin. Pansana chigi lobjong zin nanda, yang na gil gitablam di nyamchuti sona, dingi tena yang chigi gewaan pansam tsukpari yoni. Di hanshina di pansana lobjong echi yang mangpuri yoni damo di chenga, damo galangshari kubri jiawi yoti. Na chenanga sonji na gilgin ni dalu mangangori yoko di chenga, dingi teka chigi lobjong tablam yin nanda, nyamnyong nanda, da sosu ngay tani chandari echo langshan da tawazi kubri jiawi yomo. Atina tomar gergin ge ta ganlik shawi jerim tang jeli da tang ikchu ta gergin ge lirkang dani shawa li chmoz ngoryo ni nan zuh ko ni jachin yang kan ba kabdari na
1: oye ya tang ay na chelo ni sto ni ni ge lo dang chong mo ro do chimo dani ani ze ge ran bandam thasi ni ta se dang ge payo yong ni ragergin ge lirkang asin na
0: nari
1: tani ge ta tar ko ta lo ni khsab ze se go nar tar na ti ko nar ta
0: nari
1: tamuz ge ran a shung ge ta ge din ge lirkang dani da ta nari
0: nari Nari riri, riri riri kwa rinche girgin koni girgin gishawa ghi jirim tang dine girgin gilihkan nishawa chumudun goni na. Ni koni kabdari na tachar ghi chu girgin gilihkan na girgin gishawa ni tsonji na shiga kakag che ni, yang lapchin yin ni, namu ghi lihkazgiri. Ti jenga girgin ghi chu ta lihkan de tumar shigiri tatsun de shiga kakag kangang zgam tanyong ni na, ndazu ngi tani yang jachin yang kanaba kabdari na.
1: Riri, taa, kakabdari na. Kaptari tsatsu, ta satsa zemba ni chumayi nu mahira. Nga chun satsa ni, Lomdang skamde tunji tsatsu, ta shikai igma ni satsa zemba tsama jayi ni zhengu toromo.
0: Nari?
1: Ta tsatsu niwa ndaga chiku kaya. Tiki tanga ta, tikata nga chun lopta ta, ta nisto nis chigi nir niga warandaruku, Lomdang Lomdang niga shi zhigo nari.
0: Nari?
1: Gepin chau ga Lomdang ra chigo naran, Lomdang ra chigo nari ya.
0: Nari?
1: Tiki tanga ta, nga soma lopta nante ta, liskan asa, liskan te shigma shiga, чига тогнирен баг лоджизлга жаптата я
0: нари
1: а таксига чига тарата сигичка тонта та сигена хочата жайгиннара тилаката та чонколоджина син замонлоджина тамал хонжанг талондан кара лондондон готи алвлаз чилоёна мена тижинлё ак хочата чанго локи пиманьо
0: нари
1: тиданда чан мошиг
0: нари
1: та хочика сезе мене дечара капте чон мек та дяшкала дяшкала джайон мана та дарин тонжо джуру джайон чи Sopchi yeshi lo, jerk mandangi.
0: Nari.
1: Tari sa so lati, tari, tari, lati yang jayi gina rita, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾ ਜਿਸਕ ਕਿ ਚਗੋਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਮਿਕ
0: ਤੇ
1: ਤੰਦਾ ਮੀ ਹੁਟ ਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸੁਤਾ ਨਾ ਕਾ ਲੋ ਠੀਕ ਜਿਨਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋ ਨਾ ਲੋਤਾ ਸੋਚ ਤਾ ਤਾਗ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸੰਦ ਸੋਲ ਅਜੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਤਾਂ ਨੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਹਿਜ ਕਿ ਤੋ ਕੋ ਨਾ ਤੋਂ ਤਰੇ ਤਰੇ ਤਾ ਅਗਾ ਅਸ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਤੇ ਲੋ ਅਜੈ ਕਿ ਨਾ ਨੀ ਸਰ ਉਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦਸ ਦਾ ਹੁਟ ਤੇ ਕੈ ਨਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਠਿਕਾਈ ਨੂੰ ਤਰੰਗ ਰੰਗ
0: Yochere, a dread low man Goriona, young, running to Chasagon, Tanyamu, Mapchil, the Ona, Kakar, and Chembo Yochimari. Takap Tuggles Hope to Shetan Radina, Tarkupus Hope to Shetan, Dechi Chapanda Ugandayok, some Girgin, Tingi Tanikab Darina.
1: Taki Chaparazana, Takap is a full, much of any. You just can get a Mushan money. Mushanku Talhana Zambata, Taras Mushagamo, Talhana Zambati, such as Zambatan, the Natal Zatra Machukum. ਤਾਂ ਤੁਮ ਤੁਮ ਅਕਾਖ ਨੇ ਚਲੀ ਹੋਗੀ
0: ਦਰ ਦਰ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱭ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱜᱤᱭᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱨᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱞᱚᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱞᱚᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱪᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱱᱟ ᱡᱩ ᱪᱮᱭᱩᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱚᱭ ᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱠᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱯᱚᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱯᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜ ᱞᱚᱢᱡᱚᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱚ ᱞᱚᱴᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱞᱚᱢ ᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱚ ᱠᱨᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱮᱱᱟᱱᱡᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱮᱱᱟᱱᱡᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱮᱱᱟᱱᱡᱟ ᱱᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱡᱤ ᱱᱤᱱᱤ ᱡᱮᱞᱤᱱ ᱛᱤ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱠᱟ ᱣᱟᱨᱜᱤᱱ ᱰᱮᱱᱰᱤ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱᱭᱟᱝ ᱠᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟ
1: ᱛᱚᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨᱤᱱ ᱨᱮᱱᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱠᱤ ᱪᱤᱢᱫᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱢᱫᱚ ᱠᱷᱤ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱱ ᱫᱮᱜᱤ ᱥᱮᱱ ᱧᱮ ᱪᱤᱢᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱜᱤ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱤᱱᱤ ᱚᱢᱟᱱ ᱫᱮᱜᱤ ᱥᱪᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱫᱮᱜᱤ ᱫᱮᱜᱤ ᱠᱟᱭ ᱱᱤᱥᱛᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱨᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤᱭᱟ
1: ᱯᱟᱛᱟᱱ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱛᱤᱡᱤᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱨᱥ ᱢᱚᱥᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱥᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱢᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱤᱝ ᱞᱤᱥᱴ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱰᱤᱥᱠᱟᱣᱱᱤ ᱞᱚ ᱢᱚ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱢᱡᱮᱱᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱢᱫᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱵᱟᱱ ᱨᱤᱝ ᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱫᱤᱝ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱛᱚᱱ ᱫᱩᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱥ ᱠᱷᱟᱨ ᱣᱟᱫ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱥᱩ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱨᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ
0: ᱛᱚᱨ
1: ᱱᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨ ᱣᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱯ ᱥᱟᱨ ᱣᱟᱱ ᱛᱤᱝ ᱜᱩᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱟᱜᱨᱟ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱫᱮᱱ ᱥᱟᱨ ᱣᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱤ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱚ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱷᱚ ᱞᱚᱜᱱᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱛᱚ ᱜᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱱᱩ ᱠᱚᱛᱟ ᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱝᱜᱚ ᱪᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱨ ᱥᱟᱜ ᱠᱟ ᱦᱤᱨ ᱥᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱚᱢ ᱥᱤᱜᱮ ᱱᱚ ᱢᱟ ᱠᱚᱛᱟ ᱪᱤᱵᱟᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱜᱮᱫᱮᱱ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱝᱥᱚᱱ ᱪᱤᱢ ᱫᱚᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱥᱤᱜᱨ ᱠᱟᱢᱩᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱥᱚᱱ ᱠᱷᱟᱜᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱜᱟᱱ ᱠᱷᱤᱣᱟᱢ ᱱᱟᱨᱤ ᱨᱤᱨᱟ ᱭᱚᱱᱢᱟᱨ
0: ᱛᱟᱜᱤ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱨᱚᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱞᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱨᱤ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱥᱮ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱪᱷᱟᱭ ᱛᱚᱢ ᱢᱩᱱᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟᱭᱱᱟ ᱱᱤ ᱱᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱜᱢᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱪᱤᱢ ᱫᱚᱠ ᱥᱚᱯᱟ ᱠᱷᱮᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱮᱛᱤᱜ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱚᱥ ᱯᱚᱱᱚ ᱢᱚᱥᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱟᱜᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤᱢ ᱫᱚᱜ ᱠᱷᱮᱨᱤ ᱥᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱪᱤᱢ ᱫᱚᱠ ᱪᱚ ᱜᱮᱨᱮ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱜᱮᱨᱮ ᱱᱚᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱨᱤᱜ ᱥᱚᱞᱚᱢ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱛᱚᱜ ᱨᱤᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱠᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱟ ᱞᱟᱢᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱜ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱴᱷᱚᱠᱩ ᱡᱟᱜ ᱛᱮ ᱤᱱᱨᱢ
0: ᱛᱟᱨ ᱛᱟᱨ
1: ᱠᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱟ ᱛᱚᱢ ᱡᱤ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱱᱤᱝᱤ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱤᱱᱫᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱤᱛ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱩᱱᱟᱹ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱤᱱ ᱛᱩᱠᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱚᱱ ᱱᱮ ᱡᱩᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱤᱢᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱥᱮᱜᱩᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱥᱩᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱱ ᱜᱤᱱᱤᱱ ᱡᱤᱛ ᱢᱮᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱪᱤ ᱛᱷᱚᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱫᱷᱟᱥᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱤᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱣᱟ ᱠᱮ ᱥᱟᱛᱷᱚᱱ ᱨᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱵᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱹᱱᱤᱝ ᱜᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱩᱢ ᱫᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱮᱨ ᱫᱚᱠᱥᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱜᱨᱤᱱ ᱛᱟᱢᱟᱥᱤ
0: Nari riri, riri riri girgin, tandi chargi shu wali girgin ta gona shakun te zhinde, chu girgin tang chamdag war gin dhendi di shiga kachin ri, ta chana tawar dhuyin na tiga shaga chamdag rikay nara rong ga shayi tigin dhanlam yang na ginda ga chiga maung wanda so su zu tiga tiga nang jik kuni tamura, ta gona shingi na ga chu shayi chu sotra cha tang na chamdag wa ka yir dhiga drab tang kan razgi wa ka zhiga di shok ga chiga ta girgin dhan da zon nyam chili, sotra ran da zor gram da yi chu ran da chepo me ni lakwa tiga chu rāna kashayi tā lōpchā tā nī tā shanī wā sōnā rā tā gīr gīn dzō gīn rēndī rā tā māyī nā rāna kashayi gī dzendag dhukhu sāyī nā gīr gīn dhukhu sāyī nā tā tā rā shāng mākhi nī tā mō rā tī chāng gī chūchir gī lōsū shayi dhik lōsū nī dī tā ngā mbāpā yī gu nā gīr gīn rā chamdag dhā rā sā nyam dhā līn dhā mō yī dhā līn dī shī khari gō rī gu nō tā mō rā tī chāng gī tā gīr gīn tā ngā chamdag gawar gīn rēndī dhā shī gā gā chīn rī tī ān chī nī tā gā dī gī chū tā tā rkab gā gī chū lōchuk rā kā zō chī gī lībshā kōb dhī gī gu nō dī lā kā nā shī tsukulā kā nā rā yā ndī chī gā tā shayi chū lībshā māng sōng zgī asir kondar chik nyong song se kondar wa kachik lesha gala kana tiga shay chik rata chik mangani ita mozgara re ti jenga kachu lesha kovdik shay tang di la kana yang tiga chik tablam randi ngay tenara tiga chik nyam nyong randi ngay tenara chik yukwa rata yochir sangu ti jenga soma lesha kovdik shay tang di cherangan songi na miksik shay tab randi samsik kanda yuk girgin da zungi tani kabda re na
1: たわりね、ちょっとちょっと、かいがその、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Ari chobo namba tayang di tsukangga tayangga lansan tayang tongtsam dani jokden ta lansan di tsomjing gan karwa la jia jahi tang noro so tarkilwa shiglu chichib tarkilwa gan chak tsayang tang sonum dan chini namchib jaga namba tsomjig dan gondzin ni tang jimi lansan nga tsotayang jir jahi delak

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི